From Kate Come In. A nus venin ter ina gratulaziun via telefonin. Al renomau telefonist per gratulaziuns Toni Arpagaus da Combel va quella gratulaziun oz. Nus divejaina ti tat tot bien per te si atontoc ons anniversari. Stai sounds e contents e legers scotti eis, car salits da tes Beadis, Nevio, Levin e Joris cun lur generaziun pli veglia. Schuss leise etter mettere in messa di WhatsApp 079 200 70 07.